Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, anak-anak, selamat malam. Sehat? Kita bersyukur karena kita sehat, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam Pranikaristi Minggu Paskah ke-6. Saudara-saudari, marilah kita siapkan diri kita. Kita mohon belas kasih dari Tuhan terlebih dahulu agar kita menjadi layak untuk perayaan Ekaristi pada malam ini. Kita hening sejenak, kita menyiapkan diri kita, kita memeriksa batin dan mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan.
1: Pendengar, Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Persatu RRI Tarakan. Selanjutnya kita akan memasuki liturgi sabda dan kita akan mendengarkan bacaan pertama diambilkan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai 8.
2: Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bacaan yang pertama. Sebelum kita dengarkan bacaan kedua, kita dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Anda masih mengikuti siaran gereja dari Gereja Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan. Kembali kita dengarkan sabda Tuhan dengan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus 3 ayat 15 sampai 18.
1: Dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Pendengar Perusahaan Air Tarakan, itu tadi sudah kita dengarkan bacaan kedua. Sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita akan mendengarkan nyanyian pengantar Injil.

Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku. Tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya."

0: Baik, pendengar, setelah kita mendengarkan bacaan Injil, kita akan mendengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian, rasanya saya baru memperkenalkan diri saya kepada Anda yang ikut misa pada hari Minggu pagi minggu lalu. Rasanya belum memperkenalkan nama saya kepada Anda yang langganan menghadiri misa Sabtu sore. Maka saya mau menyebutkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya panjang. Kalau Anda ingat panjangnya nama saya itu, nanti setelah lagu penutup saya siapkan permen Yupi. Nama saya Franciscus Saverius Rudi Rachito Jati OMI. Tidak akan diulang. Saya numpang lahir di Jogja, tetapi kemudian orang tua pindah ke Jawa Tengah, ke Temanggung. Saya orang Jogja kota dekat Malioboro. Kalau Romo Andri orang Jogja Coca-Cola. Anda tahu Coca-Cola? Artinya pinggiran Jogja, untuk sampai di sana Anda akan kehausan, maka perlu minum Coca-Cola. Nah, itu namanya Jogja Coca-Cola. Nah, di Jogja, Bapak Ibu, ketika saya bertugas di Jogja, ada satu stasiun radio yang paling saya sukai. Kenapa? Karena cara para penyiarnya mengawali setiap siarannya. Mereka selalu akan mengucapkan kalimat ini. Sudahkah Anda mencintai hari ini? Sudahkah Anda mencintai hari ini? Mau siaran pagi, mau siang, maupun malam, selalu akan dibuka dengan kalimat itu. Dan kalimat itu bagus, karena membuat yang mendengar jadi berpikir dan melihat hidupnya pada hari itu. Sudahkah dia mengasihi orang lain? Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Mengasihi Yesus berarti menuruti segala perintahnya. Melakukan perintah Yesus menjadi bukti bahwa seseorang mengasihi beliau. Tetapi memangnya apa perintah Yesus itu? Ada sangat banyak perintah dari Tuhan Yesus. Puluhan, bahkan ratusan. Dan salah satu perintah yang paling penting adalah untuk saling mengasihi. Ingatlah, Tuhan Yesus telah bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 13. Satu lagi saya sebutkan. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Jelas ada kata perintah. Perintah-perintah yang lain tidak memakai kata perintah, tapi yang satu ini ditambah, inilah perintahku. Nah, yang namanya mengasihi itu hal yang gampang atau susah untuk dilakukan? Ketika orang jatuh cinta, mengasihi itu mungkin terasa sangat mudah untuk dilakukan. Meskipun hujan di luar, seorang bisa bela-belain jemput pacarnya, entah dari kampus atau dari tempat kerjanya. Demi dia, si cowok rela kehujanan dan tidak takut masuk angin. Tetapi setelah mereka menikah, cerita bisa berubah menjadi lain. Sebuah cerita. Pada suatu hari, seorang pria mendatangi seorang master. Guru, saya bosan hidup. Rumah tangga saya penuh percekcokan. Usaha kacau. Saya ingin mati. Sang guru, sang master tersenyum. Oh, kamu sakit. Dan penyakitmu itu pasti bisa sembuh. Tidak, guru. Tidak. Saya tidak ingin hidup. Tolak pria itu. Baiklah, kalau begitu, ambil racun ini. Minum setengah botol malam ini. Sisanya besok sore jam 6. Dan besok malam jam 8, kamu akan mati dengan tenang. Pria itu jadi bingung. Setiap guru yang ia datangi selalu memberikan kepadanya semangat hidup. Tetapi guru yang satu ini malah menawarkan racun. Sesampai di rumah, pria itu minum setengah botol racun. Dia memutuskan makan malam dengan keluarga di restoran Jepang. Suatu hal yang sudah lama tak pernah ia lakukan. Untuk meninggalkan kenangan manis, dia pun bersenda gurau dengan mereka. Bahkan juga berkaraoke. Sebelum tidur, dia mencium istrinya dan berbisik, "Sayang, aku mencintaimu." Esoknya, ketika bangun tidur, dia membuka jendela kamarnya dan melihat keluar. Tiupan angin pagi menyegarkan tubuhnya. Dia terpanggil untuk olahraga jalan kaki. Pulang olahraga, istrinya masih tidur. Dia pun membuat 2 cangkir kopi, satu untuk dirinya, satu untuk istrinya. Istrinya merasakan ada sesuatu yang aneh. "Pa, apa yang terjadi? Selama ini mungkin aku salah. Maafkan aku ya." Pada pagi itu juga, ketika sampai di kantor, pria itu menyapa setiap orang. Stafnya pun jadi heran. "Hari ini bos kita kok lain ya?" Dia menjadi lebih toleran, apresiatif terhadap pendapat berbeda, dan dia mulai menikmati kehidupan. Pukul 5 sore, dia sudah meninggalkan kantor. Setiba di rumahnya, ternyata sang istri sedang menunggunya. Sang istri menciumnya. "Pa, sekali lagi aku mohon maaf karena selama ini aku sering menentangmu." Anak-anak pun berani bermanjaan kembali dengannya. Tiba-tiba, pria itu merasa hidup ini begitu indah. Maka dia ingin tetap hidup. Tetapi bukankah dia sudah minum separuh racun itu? Bergegas dia mendatangi sang guru. Setelah mendengar ceritanya, sang guru tertawa dan katanya kepada dia, "Buang saja botol itu, isinya air biasa, kamu sudah sembuh." Saudara-saudari, kita jujurli, itu bahasa orang Jakarta, mengalami bahwa perintah Tuhan untuk mengasihi ini tidak selalu mudah dijalankan. Terkadang atau sering juga orang merasa bosan dan capek untuk mengasihi. Orang bahkan ingin berhenti dan pergi. Apalagi kalau pasangan kita sering mengajak bertengkar atau keras kepala. Atau kalau anak-anak kita susah diatur. Atau kalau teman atau saudara kita punya hutang banyak tetapi selalu menghindar saat ditagih. Atau kalau sesama kita tidak tahu berterima kasih atas perbuatan baik kita atau mengkhianati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, tentang perintah untuk mengasihi, Tuhan Yesus bukan hanya bisa memberi perintah itu kepada kita, para pengikutnya, tetapi dia sendiri juga mempraktekannya. Bahkan dia melaksanakannya sampai di Golgota, sampai berdarah-darah juga. Menurut ajaran dan teladannya, yang namanya mengasihi itu adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur memberi, unsur ketulusan hati, bahkan unsur pengorbanan diri. Tanpa adanya unsur pengorbanan, perbuatan baik kita hanya merupakan kebaikan biasa atau bahkan tindakan egois yang terselubung alias punya maksud lain. Meski kadang susah, bahkan bisa bikin kita malah menderita, perintah Tuhan itu untuk mengasihi itu tetap tertulis ada di sana. Tidak bisa dibatalkan ataupun dihapuskan oleh siapapun. Kira-kira apa alasannya? Mungkin khotbahnya terlalu panjang, tapi tidak apa-apa. Apa alasannya? Saya sebutkan 3 alasan mengapa mencintai itu tidak bisa diapa-apakan kecuali diterima. Alasannya 1, karena kasih itu kebenaran paling tinggi dan indah mengenai eksistensi atau tujuan keberadaan kita. Itu hal, itu kebenaran paling tinggi dan paling indah. 2, karena memang itulah yang menjadi permintaan khusus dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus yang minta. Siapapun yang melaksanakan perintah itu berarti sama saja dia sedang menunjukkan kasihnya kepada Tuhan sendiri. Dan yang 3, karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Maka dengan mengasihi, kita boleh berharap untuk memperoleh atau dalam tanda petik membeli tiket masuk surga. Karena Allah adalah kasih, maka dia hanya mungkin didekati oleh manusia yang punya kasih. Kalau orang tidak punya kasih, jangan banyak berharap bisa masuk surga dan berjumpa dengan Allah. Karena besarnya bobot kasih Yesus, maka Allah membangkitkan putranya itu. Maka saudara-saudari, marilah sekarang kita masing-masing melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya. Kita berbuat baik kepada siapapun, ya kepada pasangan, kepada anak, kepada mertua, kepada pembantu rumah tangga, kepada tukang parkir, kepada supir Grab atau Maxim, kepada penjual sayur di pasar, kepada orang-orang miskin dan lain-lain semampu kita. Tidak harus melakukan hal yang serba hebat. Hal yang sederhana juga sudah lumayan. Sesering mungkin dan setulus-tulusnya. Kita perlu mengurangi kecenderungan egosentris yang biasanya menguasai diri kita masing-masing. Anggap saja bahwa mengasihi adalah salah satu tugas pelayanan yang tidak kalah pentingnya dengan Anda ikut tugas kor, ikut kerja bakti, atau menjadi pengurus ini, pengurus itu, di dalam basis atau di paroki, dan lain-lain. Dan kalau di antara kita ada yang masih kesulitan mengasihi secara langsung orang-orang tertentu, maka kita bisa mengasihi mereka secara diam-diam. Caranya dengan mendoakan mereka di dalam doa kita. Dan satu lagi, jangan lupa mengasihi Bunda Maria. Kita berharap Tuhan Yesus akan senang dengan usaha-usaha kita untuk mengasihi. Amin.

0: Mendengar, setelah disegarkan dengan renungan atau homili, selanjutnya kita ikuti syahadat aku percaya dan dilanjutkan dengan doa umat.
1: Saudara-saudari, sekarang kita akan bangkit berdiri. Kita akan memperbaharui iman kepercayaan kita dan kita akan ungkapkan secara bergantian. Saya, Anda, saya, Anda. Aku percaya akan Allah. Dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus. Persekutuan para kudus. Kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
2: Doa umat. Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
3: Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasihmu bagi dunia. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun, bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon.
2: Marilah kita juga mendoakan keselamatan jiwa Oxelvianus Rizwan, Anusentis, Magdalena Nura, Pit Leo, Remigius Samson, Francisca Anna Rantung, Yosef Molen Venas Desi, dan juga Novita. Semoga mereka yang telah menyelesaikan perjalanannya di dunia ini mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, kehidupan kekal yang bahagia selamanya. Kami mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Dalam hati kita masing-masing, kita doakan orang-orang yang kita kasihi, yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Kami mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya, Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami.
3: Amin.
2: Kita aturkan persembahan.

Baik pendengar Prosotera Tarakan, setelah doa umat tadi kita sampai di sini dulu jumpa kita dalam siaran gereja yang berlangsung dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Ngamung Baru Tarakan untuk edisi Minggu 10 Mei 2020. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Setia Destin pamit.

Pendengar, baru saja Anda ikuti siaran gereja ya, edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 yang disiarkan langsung dari Gereja Santa Paroki Immaculata, Kota Tarakan. Dan masih di suasana akhir pekan ya, dengan sajian lagu-lagu yang akan menemani pagi hari Anda, pagi yang cerah di Kota Tarakan kita tercinta. Dan tentunya kita juga akan update ya sejumlah informasi untuk Anda di pagi hari ini dengan sajian lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas ataupun istirahat di pagi hari Anda.

0: mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim Kuwait seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Masih di Pro 1 Tarakan Pendengar, kanal informasi dan inspirasi. Di akhir pekan ini rasanya kurang lengkap ya kalau kita tidak update film dulu ya. Update film yang bisa Anda tonton di bulan Mei ini, yang mana masih ada dan bertengger di bioskop-bioskop terdekat kesayangan Anda. Yang pertama, karena sudah tanggal 10 ya, ada beberapa film yang sudah rilis kemarin dan katanya masih ada di bioskop kita pada hari ini. Yang pertama ada Mortal Kombat 2 yang dirilis kemarin 6 Mei 2026. Di mana Mortal Kombat kedua kembali mengangkat kisah pertarungan yang brutal antara petarung dari berbagai dimensi. Para karakter favorit mulai dari Johnny Cage harus bersatu menghadapi ancaman besar dari Shao Kahn. Film ini menjanjikan duel tanpa aturan dengan taruhan nasib Earth Realm. Ketegangan meningkat ketika kekuatan gelap semakin mendominasi dan para petarung harus bertarung habis-habisan. Dan di tanggal 7 Mei kemarin ya, ada film Ain. Film Indonesia yang bertemakan horor, yang mana berkisah tentang Joy Putri, seorang beauty influencer yang terobsesi pada popularitas. Ia ingin siaran langsungnya ditonton ribuan orang, didorong oleh masa lalu saat ia merasa tidak dianggap. Peringatan tentang penyakit AIN diabaikan begitu saja hingga suatu hari tubuh Joy mengalami perubahan yang mengerikan yang perlahan menghancurkan hidupnya. Dan masih di tanggal yang sama ada Crocodile Tears dan Shaka Oh Shaka. Juga ada The Bell, panggilan untuk mati. Dan kemudian di tanggal 8 berikutnya ya, ada salah satu film yang mengangkat seorang penyanyi ya, ada Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D, di mana film konser ini menghadirkan pengalaman panggung Billie Eilish dalam format 3D. Penonton diajak merasakan langsung suasana tur dunia dengan visual yang megah. Dan masih di tanggal 8 Mei ya, ada film berjudul Fuse, di mana Fuse berkisah tentang penemuan bom Perang Dunia II yang belum meledak di pusat kota London. Situasi ini memicu kepanikan dan evakuasi besar-besaran. Film ini mengekspos ketegangan ketika tim militer dan polisi berusaha menjinakkan bom sebelum terlambat. Nah, itu dia pendengar, film-film yang bisa Anda nikmati ya di hari ini. Nanti bisa Anda cek ya di bioskop apakah masih ada atau tidak. Dan sejauh ini ada beberapa film yang menurut popularitas di media sosial ya masih cukup direkomendasikan untuk ditonton sendiri ataupun bersama teman-teman.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar Wong Sendi Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih coba kita update ya film yang bisa Anda tonton. Kali ini film yang akan rilis ya di minggu depan, mulai dari tanggal 13 hingga 15. Beberapa diantaranya film dari luar negeri ya, dan sisanya ada film-film dari sineas lokal. Dimana untuk yang pertama ada film In the Grey yang akan dirilis di tanggal 13 Mei nanti, dimana film aksi ini mengikuti tim operasi elit yang hidup dalam bayang-bayang. Mereka mendapatkan misi yang berbahaya untuk merebut kembali kekayaan miliaran dolar dari seorang penguasa yang kejam. Misi ini berubah menjadi permainan strategi penuh tipu daya, di mana setiap langkah bisa berujung pada kematian. Dan berikutnya kita ke film dalam negeri berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Masih dirilis di tanggal yang sama ya, tanggal 13 Mei, di mana film drama keluarga yang dibintangi oleh Reza Rahardian dan Christine Hakim berkisah tentang tiga bersaudara yang harus kembali bersatu setelah kematian ibu mereka. Tokoh Langit kemudian berusaha mengambil peran sebagai kepala keluarga. Di tengah konflik, luka lama, dan perbedaan karakter, mereka perlahan belajar memahami arti kehilangan dan kebersamaan. Dan masih di tanggal yang sama, kita ke film internasional, ada Top Gun re-release, di mana Top Gun kembali hadir membawa kisah Pete Maverick Michelle, seorang pilot tempur berbakat namun penuh resiko. Ia menjalani pelatihan di sekolah elit Top Gun, dan di tengah ambisi menjadi yang terbaik, Maverick harus menghadapi trauma kehilangan sahabatnya. Dan dua film di tanggal yang sama ya, ada berjudul Tumbal Proyek, dan yang kedua ada Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Kemudian di tanggal 15 Mei ada dua film yang dirilis ya, di mana yang pertama ada film Mobile Suit Gundam Hathaway, di mana film ini berkisah tentang perjuangan organisasi METI melawan Federasi Bumi yang korup. Hathaway Noah memimpin gerakan ini dengan idealisme yang kuat. Konflik politik dan pertempuran membawa Hathaway pada jalan yang penuh resiko dan konsekuensi. Dan yang kedua ada The Sheep Detective, di mana film ini menghadirkan kisah unik tentang domba-domba yang belajar menjadi detektif. Mereka terinspirasi dari cerita yang dibacakan oleh sang penggembala. Saat misteri terjadi, mereka membuktikan bahwa bahkan domba pun bisa memecahkan kasus. Itu dia pendengar film-film yang akan rilis di minggu depan ya, mulai dari tanggal 13 hingga tanggal 15 Mei 2026.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar masih di Pro 1, tarakan kanal informasi dan inspirasi. Tim Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi pendengar mengingatkan kepatuhan aturan ihram sebelum mendarat di Jeddah. Imbauan itu disampaikan kepada jemaah gelombang kedua pada Jumat kemarin 8 Mei 2026. Petugas Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Anis Diah Puspita, menemukan banyak pelanggaran pakaian ihram. Jemaah masih memakai sepatu tertutup, kaos kaki, penutup kepala, dan pakaian biasa. Anis mengatakan sebagian jamaah masih menggunakan pakaian dalam saat mengenakan ihram. Menurut Anis, fase kedatangan gelombang kedua sangat penting bagi pelaksanaan ibadah haji. Karenanya, petugas diminta lebih aktif mengingatkan jamaah sejak embarkasi. Petugas kloter juga diminta memastikan kepatuhan ihram saat penerbangan menuju Arab Saudi. Anis menjelaskan waktu pelayanan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah sangat terbatas. Pemeriksaan satu persatu setelah kedatangan dinilai tidak efektif dan memakan banyak waktu. Tim bimbingan ibadah bersama petugas lintas sektor tetap melakukan pemeriksaan langsung kepada jamaah. Pemeriksaan dilakukan sebelum jamaah turun menuju bis pelayanan haji. Kepatuhan aturan ihram dinilai penting untuk kelancaran kedatangan jamaah gelombang kedua di Arab Saudi. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Informasi di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita update kembali pendengar, di mana penyelundupan satwa dari Thailand dengan modus diselipkan di dalam kaos kaki dan legging melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta terbongkar. Hal ini terjadi hasil kerjasama dengan Badan Karantina Indonesia dan Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kepala Biro Hukum dan Humas Barantin, Hudiansyah Isnursal, penyelundupan terungkap di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu bermula dari informasi petugas Bea Cukai mengenai seorang penumpang penerbangan internasional asal Thailand. Dari hasil penyelidikan, sejumlah satwa hidup ditemukan tersembunyi di dalam kaos kaki dan diselipkan pada celana ketat elastis atau legging dari pelaku. Satwa ini terdiri atas 3 marmoset, ada 4 kadal Panama, ada 2 bird dragon, dan 1 kadal Uromastix. Hudiansyah menegaskan setiap pemasukan media pembawa seperti hewan atau satwa wajib memenuhi persyaratan karantina. Hal ini guna memastikan kondisi kesehatan hewan sebelum masuk ke Indonesia. Dan pendengar, atas perbuatannya pelaku diduga melanggar pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Ancaman sanksinya berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Kepala Karantina Banten, Dumasari, menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, satwa-satwa ini sengaja disembunyikan untuk menghindari pemeriksaan petugas. Duma menyatakan penumpang yang diamankan diketahui berinisial HA, seorang warga negara Indonesia. Seluruh satwa kini diamankan di instalasi karantina hewan untuk menjalankan observasi, pemeriksaan kesehatan, serta tindakan karantina lebih lanjut. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Ada mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, yoi. Hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda Idola Indonesia Layak Anak, edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Namun sebelum itu, kami ajak Anda untuk menyimak lagu Indonesia Raya.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

teman-teman idola hebat di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita. Program yang seru, mendidik, dan penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajah cerita-cerita hebat yang penuh dengan imajinasi. Teman idola yang lagi duduk manis atau yang lagi ditemenin ayah bunda, yuk duduk yang nyaman dan merapat, karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan seru bersama. Teman-teman idola, hari ini kita akan berpetualang di tengah hutan Papua yang asri dengan hewan-hewan yang memiliki bulu-bulu yang indah. Di dalam cerita ini, ada rasa rendah diri dari Sari Kaswari yang melihat keindahan bulu Dera Cendrawasih. Kira-kira, kenapa ya Sari merasa rendah diri? Lalu, apa yang dibilang Bugi ke Sari agar ia kembali ceria? Jadi, yuk teman idola, siapkan imajinasi kalian dan ikuti ceritanya sampai selesai ya, hanya di Idola.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Teman-teman idola, sebelum cerita kita dimulai, Kak Desita mau mengajak kalian melakukan perjalanan imajinasi sebentar. Tarik napas perlahan dan bayangkan kalian berada di sebuah hutan Papua yang indah dan asri. Pohon-pohon yang tinggi menjulang, udaranya sejuk, dan terdengar suara alam yang menenangkan dan kicauan burung. Di hutan itu ada sungai kecil yang mengalir, ada hewan-hewan yang hidup berdampingan, dan di sana ada burung-burung dengan warna-warna bulu yang indah. Sebuah cerita penuh makna akan kita dengarkan. Teman-teman idola, hari ini kita akan mengenal teman-teman kita dari hutan Papua. Yuk duduk yang manis, pasang telinga kalian, dan biarkan imajinasi kita berjalan bersama. Dan sekarang, inilah cerita hari ini. Kisah penuh pesan dan petualangan. Kasuari dan Arbei Merah. Selamat mendengarkan teman-teman idola.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Perkenalkan, namaku Muhammad Fathiriza dari kelas 6 SDIT Ulul Albab. Hari ini Fathir mengajak teman-teman semua buat dengarkan dongeng seru. Judulnya Kasuari dan Arbei Merah, karya Yesi Devisa. Siap ya teman-teman? Kalau siap, bilang di hati. Siap. Yuk kita mulai.

0: Seharian ini, Sari si kasuari mondar-mandir di depan sarangnya. Teman-teman, pernah nggak sih mondar-mandir karena kepikiran sesuatu? Pagi tadi, Sari bertemu Dera, si Cendrawasi. Itu pertama kalinya mereka berjumpa. Sari sangat kagum dengan warna bulu Dera yang cantik. Warna bulunya kecoklatan pada tubuh dan sayapnya, berpadu dengan hijau zamrud di kepala, serta keemasan di ekor dengan sedikit putih di ujungnya. Sari ingin sekali memiliki bulu berwarna-warni seperti itu. Melihat Sari yang gelisah, mimpi, si burung mambruk menegurnya. Sari, kulihat kamu mondar-mandir saja dari tadi. Apa yang sedang kamu pikirkan?
1: Sebenarnya aku ingin mengubah warna buluku, Mimbi.
0: Mimbi terkejut. Loh, ada apa dengan bulumu, Sari?
1: Aku ingin buluku berwarna-warni seperti bulu Dera.
0: Tapi bulumu itu unik loh, Sari. Itu ciri khasmu.
1: Kamu tidak bisa memahami perasaanku karena kamu juga cantik, Mimbi.
0: Tuh, mulai ngambek ya, teman-teman. Sari pun berlalu. Sari merasa Mimbi tidak akan pernah memahami perasaannya. Karena Mimbi juga cantik, bermahkota dengan bulu berwarna seperti langit fajar. Mimbi dan Dera sama-sama cantik. Hal ini membuat Sari sedikit iri hati. Sari berjalan sambil memikirkan cara mengubah warna bulunya. Di tengah perjalanan, ia melihat Bugi si bunglon yang sedang menaiki pohon arbei. Setibanya di atas, tubuh Bugi berubah warna menjadi oranye kemerahan.
1: Aku punya ide.
0: Duh, kira-kira ide bagus atau enggak ya, teman-teman? Sari segera mengumpulkan buah arbei merah sebanyak mungkin. Lalu dimakan tergesa-gesa. Sesaat kemudian,
1: asam.
0: Hahaha, kebayang gak sih rasanya? Sari mengerjap-ngerjapkan matanya, tapi tetap memaksakan diri. Tiba-tiba,
1: au, aduh, sakit.
0: Sari meringis kesakitan. Kedua sayapnya memeluk erat perutnya. Bugi pun turun. Kamu kenapa, Sari?
1: Perutku sakit, Bugi.
0: Bugi melihat sisa arbei berserakan.
2: Kamu memakan buah arbei merah. Bukankah ini rasanya asam?
0: Sari mengangguk pelan.
2: Buah ini belum matang sempurna, Sari. Kalau dimakan banyak, perutmu bisa sakit. Makanlah yang berwarna kehitaman. Itu lebih manis.
1: Benarkah, Bugi? Aku pikir kalau makan yang merah, buluku akan berubah jadi warna merah.
0: Bugi terkejut.
2: Oh, mengubah warna bulu?
0: Bugi pun tersenyum.
2: Sari, tubuh kita ini diciptakan berbeda-beda dan istimewa.
0: Teman-teman, setuju nggak?
2: Tuhan memberiku kemampuan berubah warna. Nah, kamu juga pasti punya keistimewaan. Tubuhmu besar dan kuat. Kakimu kuat dan cakar tajammu sangat keren.
0: Sari pun mulai mengerti.
1: Iya ya, aku juga istimewa. Bugi, terima kasih.
2: Sama-sama, Sari. Sekarang pulanglah dan istirahat. Ingat, jangan makan sembarangan lagi ya.
0: Saat berjalan pulang, Sari teringat ucapan Mimbi. Ia merasa menyesal.
1: Besok aku harus meminta maaf.
0: Sari kembali ke sarangnya. Rasa sakit perlahan berkurang. Hatinya tak gelisah lagi. Kini ia tahu bahwa dirinya istimewa. Malam itu, Sari tertidur sambil tersenyum. Nah, teman-teman, dari cerita tadi kita belajar bahwa kita semua berbeda, kita semua unik, dan kita semua istimewa. Jadi, gak perlu jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri dan bersyukur. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng dari Fatir. Fatir dari SDIT Ulul Albab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Assalamualaikum Fatir.
1: Waalaikumsalam.
0: Fatir, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tadi ceritanya seru banget ya Fatir.
1: Iya.
0: Fatir, boleh gak sih kakak nanya-nanya sedikit nih sama kamu?
1: Boleh dong.
0: Fatir, tadi kan cerita Kaswari dan Arbei Merah ya. Kakak mau nanya, siapa aja sih tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut?
1: Oh, kalau tokoh itu kak, ada si Sari, Dera, Mimbi, dan Bugi.
0: Wah, Fatir, tadi dari cerita tersebut, Sari itu kan merasa gelisah ya, mondar-mandir di depan sarangnya. Sari kenapa ya?
1: Karena dia kan habis bertemu dengan Dera si Cendrawasih. Bulunya Dera itu cantik, jadi dia pengen punya bulu yang cantik seperti itu.
0: Oh, Sari itu berarti merasa gelisah karena ingin memiliki bulu yang cantik.
1: Ya, begitulah kak.
0: Yang dilakukan Sari apa sih Fatir? Supaya bulunya bisa berubah seperti Dera?
1: Nah, kalau itu kak, dia makan buah arbe merah yang belum matang dan asam.
0: Wah, padahal rasanya asam tapi tetap dimakan ya.
1: Ya, itulah kak.
0: Fatir, dari cerita tadi, apa sih pesan yang Fatir terima?
1: Pesan yang saya terima itu, kita harus belajar untuk menghargai diri kita sendiri, menghargai keistimewaan kita, dan semacam itulah.
0: Jadi, kita tidak boleh namanya rendah diri ya.
1: Ya.
0: Kita harus menerima apapun yang ada dalam diri kita, karena itu semua kita adalah istimewa.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak ya Fatir.
1: Sama-sama kakak.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

teman-teman idola, tanpa kita sadari, perjalanan petualangan kita di hutan Papua sudah sampai di akhir cerita. Dari kisah Kaswari dan Arbe Merah, kita diajak melihat bahwa diri kita itu istimewa. Dari cerita Kaswari dan Arbe Merah, kita bisa belajar bahwa kebahagiaan sejati muncul ketika kita berhenti meniru orang lain dan mulailah menghargai nilai unik yang ada di dalam diri kita sendiri. Semoga setelah mendengarkan cerita ini, teman-teman idola bisa belajar ya untuk selalu mencintai dirimu sendiri. Kak Desita mengucapkan terima kasih untuk teman hebat kita yang sudah sampaikan cerita dengan penuh semangat. Dan juga untuk seluruh teman-teman idola yang selalu setia mendengarkan program ini sampai selesai. Akhir kata, Kak Desita pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di idola berikutnya, tentunya dengan cerita lainnya yang tak kalah seru dan penuh dengan pesan baik. Ingat ya, teman-teman idola, teruslah belajar, hormati dan selalu dengarkan nasihat orang tua ya, dan jadilah anak yang selalu percaya diri. Kak Desita pamit, sampai jumpa dan dadah!

0: Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Program Idola Indonesia Layak Anak yang baru saja Anda ikuti pendengar menjadi program terakhir ya di jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Agus Melana pamit undur diri. Selain ini, rekan saya Jubaidah akan menemani Anda dengan sejumlah program, informasi, dan tentunya musik yang akan menemani akhir pekan Anda dalam tarakan siang ini. Selamat siang pendengar dan selamat berakhir pekan.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat 215 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 567,8 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih 42 juta dolar Amerika Serikat setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Jubaida, yang tentunya akan memberikan beragam program informasi dan lagu-lagu yang akan menemani akhir pekan Anda di hari Minggu, yang kalau dilihat-lihat tadi selama perjalanan ya on the way ke sini untuk menemani ruang dengar Anda, kelihatannya agak sepi ya hari Minggu. Pada tidur masih kali ya. Atau juga sudah ada yang beraktivitas karena di hari Minggu ya hanya sebuah tanggal merah, tiada arti, tapi harus tetap bekerja gitu ya. It's okay pendengar, karena sebaik-baiknya setiap hari adalah hal yang bisa kita lakukan setiap harinya dengan beragam kegiatan-kegiatan yang positif yang menunjang aktivitas kita di luar rumah. Jadi daripada mager-mageran ya mungkin bisa melakukan banyak hal yang positif di luar rumah. Tapi kalau yang lagi mager-mageran ya juga gak apa-apa sih, pengen sih kayak gitu. Tapi ya udah, aku bakal menemani ruang dengar kamu sambil mager-mageran yang lagi scroll-scroll TikTok, yang lagi scroll-scroll Instagram, atau media-media sosial lainnya, yang lagi check-out-check-out baju di hari Minggu ini, ya kan? Udah pontang-panting semingguan, masa gak check-out? Self-reward lah, kalau kata anak Gen Z zaman sekarang. Oke, next pendengar, kami akan menghadirkan beragam musik tradisional dan budaya di jam 11 ini, jadi sembari menikmati hangatnya kota Tarakan, kami hadirkan ini dia lagu dari Abdul Qadir ya dengan judul Merampai Tua.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti dia kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Ya, mendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Nupi baru saja hadir di ruang dengar Anda. Jadi kalau berdasarkan yang saya baca-baca tadi ya barusan ya, jadi lagu Nupi ini dalam konteks lagu itu berujuk pada beberapa kemungkinan, terutama lagu daerah Kalimantan Timur yang memiliki makna emosional yang lumayan tinggi. Jadi lagu daerah Kalimantan Timur ini lagunya bermakna terkait dengan rasa rindu yang begitu mendalam dari seorang kakak kepada adiknya nih. Jadi konteks umum lagu daerah ini, itu beberapa lagu di daerah Kalimantan Timur itu termasuk dengan bernuansa romantis, seringkali bercerita terkait dengan kenangan indah, kesedihan, rasa rindu. Seringkali juga dinyanyikan dengan lirik-lirik yang menyentuh hati seperti lagu dari Nupi yang baru saja kita dengarkan bersama. Jadi kalau misalnya nih pendengar-pendengar ya Kalimantan Timur ya, atau Kalimantan Utara juga kalau misalnya mengerti lagunya, Anda bisa mengirimkan lagu ini kepada adik Anda atau orang-orang yang Anda rindukan. Karena lagu ini menceritakan terkait dengan kerinduan ya, keresahan dikarenakan ada jarak dan waktu sehingga tidak bisa menemui orang-orang terkasih khususnya sang adik. Oke, kita akan kembali mendengarkan beberapa lagu lagi. Ada lagu dari Ane Belungam ya, spesial untuk Anda di siang hari ini.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih menemani ruang dengar Anda dalam edisi Tarakan di siang ini. Wah, kalau tadi sih cerah banget ya kota Tarakan, tapi kalau kita lihat daerah Kampung 4 ini udah mulai mendung-mendung, udah mulai redup-redup, dan juga sekilas ada rintik-rintik hujan yang kayak berucap di telinga kita, tidur lagi yuk. Ya, pendengar, seperti itulah ya kalau sudah kena hari Minggu, hawa-hawa cuaca yang dingin-dingin, sejuk-sejuk, bawaannya kalau nggak tidur ya pengen makan pop mie. Udah, jaga kesehatan ya, makan yang bergizi-bergizi aja gitu. Nah, yang kemarin-kemarin tuh yang pengen diet, aduh, dietnya udah dari 3 tahun yang lalu sampai hari ini nggak turun-turun ya berat badannya, soalnya setiap hujan makannya mie gitu. Atau makan-makan yang berlemak lainnya, udahin ya. Oke, masih dalam musik tradisional dan budaya. Ya, sekilas-sekilas kita mendengarkan tadi ada lagu dari lagu Bulungan dengan judul Ina. Kalau udah dibilang lagu Bulungan, berarti lagu ini berasal dari Bulungan ya, dengan judul Ina. Ina itu dalam makna itu terkait dengan kasih sayang ibu atau O Ina Nikeke. Namun perlu dicatat, lagu ini pun berasal dari Sulawesi Utara ternyata ya, kalau lagu dari Ina Nikeke. Sedangkan lagu Ina ini dari Bulungan, pendengar. Jadi maknanya hampir mirip-mirip, terkait dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, serta dialog antara ibu dan anak tentang perjalanan atau kepergian sang ibu. Konteks dari liriknya sendiri yang mana menggambarkan terkait seorang anak yang meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau, dan ibu tersebut memberikan pesan seperti nasihat. Lagu ini pun populer hingga saat ini dan menjadi simbol kasih sayang dan pengorbanan seorang orang tua. Dan untuk itu, pendengar, informasi-informasi terkait dengan lagu-lagu yang nantinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda akan masih kami sampaikan. Saat ini kita mari dengarkan terlebih dahulu lagu dari Disma dan Kadir dengan judul Gunung Kerubung.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Rigger 97,9 Bikat dimanapun ada berada, lagu dari Dimas dan Akadir dengan judul Sempulaga Asaltia. Ini lagu terakhir dalam segmen musik tradisional dan juga budaya tentunya pendengar. Dan saat ini kami akan hadirkan di akhir lagu ini, yakni Dinamika Olahraga, spesial untuk Anda di siang hari ini. Untuk itu selamat mengikuti.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I really aged, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana.
2: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Taif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Los Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 39 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: pagi, Macia Rina.
1: Eh, pagi juga, Macia Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita berdua pergi ke Macia Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macia Desi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macia Desi itu kan dia difonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Macia Rina? Sini saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macia Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Macia?
0: Aman tuh, Macia. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar 97,9, biar kita usahakan lagu dari Gio dengan judul Lelaki Kamu. Kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, yakni berita sepekan umum.

0: Berita sebekan umum siang ini edisi Minggu 10 Mei 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan diantaranya. Harga daging sapi lokal di pasar Gusar saat ini mengalami penurunan di sekitar Rp160.000 per kilogramnya. Angka ini pun dinilai stabil jika dibandingkan pada puncak lebaran Idul Fitri lalu yang sempat menyentuh Rp200.000 per kilogramnya. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang mana dipusatkan di Stadion Dato Adil Tarakan berjalan dengan meriah dengan diikuti oleh ribuan buruh sekota Tarakan dari laporan Jafar Nur. Dan pendengar, selain berita utama tadi, kami akan siarkan juga berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum bersama dengan saya, Jubaida. Informasi pertama, pemirsa dan pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak meminta APH yang mana untuk memantau peralihan aset asmara haji transit Tarakana Kalimantan Utara dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umroh. Laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Saya, Pak Menteri, itu meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mau kemudian masalah sebelumnya itu terbawa ke pengelolaan kementerian yang baru.
2: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak meminta aparat penegak hukum memantau peralihan aset asrama haji transit Kalimantan Utara dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umroh. Pasalnya hasil review, beberapa asrama haji di Indonesia bermasalah dengan adanya temuan. Sementara pembangunan asrama haji menggunakan anggaran dari Surat Berharga Syariah Negara, SBSN, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, untuk pembangunan sarana dan prasarana. Pernyataan itu disampaikan Dhanil saat meresmikan asrama haji transit Kaltara Tower 2 di Komplek Islamic Center, Kelurahan Kampung 4, Kecamatan Tarakan Barat, dalam kunjungan kerjanya ke Kaltara Selasa 5 Mei kemarin.
1: Ketika peralihan dari Kemenak ke Kementerian Haji itu banyak sekali asrama-asrama haji yang mangkrak, yang tidak dibangun sesuai dengan spesifikasinya. Nah makanya kemudian saya, Pak Menteri, itu meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mau kemudian masalah sebelumnya itu terbawa ke pengelolaan kementerian yang baru. Makanya kemudian beberapa daerah itu kami lakukan mereview, mengasesmen ulang semua aset yang dialihkan. Misalnya Indramayu itu kasusnya juga ada, kemudian Jambi, kemudian beberapa daerah lain. Nah, makanya ketika saya ke Tarakan, yang juga menjadi atensi saya adalah apakah ada masalah-masalah sebelumnya belum terselesaikan. Nah, oleh sebab itulah tadi saya ajak Pak Kejari, karena Tarakan tentu di bawah wewenang Kejari Tarakan, untuk kemudian ikut assessment nanti, mereview ulang terkait dengan apakah ada misalnya tunggakan atau hal-hal yang belum diselesaikan dengan pihak ketiga terkait dengan pembangunan asrama haji ini.
2: Dhanil mengaku mendapatkan informasi adanya aduan masyarakat kepada kepolisian Resort Tarakan terkait pembangunan asrama haji transit Kaltara yang dinilai ada indikasi kemahalan harga atau dugaan markup. Ia berharap temuan ini dapat dituntaskan oleh pejabat pembuat komitmen PPK sebelumnya, karena pejabat dari Kementerian Haji dan Umroh tidak tahu menahu terkait hal itu. Dhanil menegaskan bahwa upaya ini dilakukan agar Kementerian Haji dan Umroh tidak terbawa persoalan yang ditimbulkan dari peralihan Kementerian Agama, sebab pihaknya sangat menjunjung tinggi integritas dan transparansi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umroh, Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Dedi Yuliansyah Rashid mengaku baru mengetahui informasi tersebut, sehingga pihaknya masih mempelajari terlebih dulu, termasuk kemungkinan berkomunikasi dengan Polres Tarakan karena adanya aduan masyarakat yang masuk ke kepolisian terkait dugaan markup.
3: Baru hari ini kami juga dapat informasi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wamen tadi. Jadi kami juga masih mempelajari, belum bisa memberikan banyak statement. Saya pelajarin dulu, kalau berdasarkan apa informasi yang disampaikan oleh pihak Pak Wamen, apa aja objeknya, nanti kalau memang betul sudah ada pihak APH lain yang masuk, misalnya dari Polres ya, terhadap objek yang sama, nanti saya komunikasi juga sama pihak Polres. Seperti apa? Karena kan kita juga ada MOU ya, antara APH, penyidik, dalam hal ini penyidik tindak pidana korupsi, antara Polres, apa, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Mana yang lebih masuk lebih dulu? Nah, kalau objeknya sama ya nanti kita bicarakan.
2: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi tanam pohon serentak Kodim Tarakan mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan, dan berikut laporan Kristopan Hia.
4: Program ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang diselenggarakan oleh seluruh Kodim, seluruh Korem secara serentak.
5: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan menggelar aksi penanaman pohon serentak di kawasan Ruang Terbuka Hijau atau RTH Perumahan PNS Juwata Permai Tarakan Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program penghijauan masif yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan di bawah Komando Militer atau Kodam 6 Lawarman. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letkol Infantri Danan Wisnu Brata menyatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyatukan tekad dan kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap kelangsungan ekosistem di Kalimantan. Program ini diawali secara simbolis oleh Pangdam 6 Lawarman di Balikpapan bersama unsur Forkopimda Kalimantan Timur. Khususnya di wilayah Tarakan, diinisiasi oleh Kodim 0907 Tarakan, diikuti asisten 2 Pemko Tarakan, Ketua DPRD Tarakan, Forkopimda, OPD terkait, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan pelajar. Aksi penanaman pohon kali ini mencatatkan prestasi membanggakan dengan keberhasilan memecahkan rekor MURI.
4: Cara penanaman pohon serentak. Program ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang diselenggarakan oleh seluruh Kodim, seluruh Korem secara serentak, yang diawali dengan penanaman pohon oleh Bapak Pangdam di Balikpapan beserta unsur Forkopimda di Kalimantan Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyatukan tekad, menyatukan kebersamaan bahwa kita peduli terhadap lingkungan, kita berkomitmen terhadap kelangsungan ekosistem khususnya di wilayah Kalimantan ini.
5: Lanjut Danan, khusus di wilayah Kota Tarakan total 1.985 pohon yang ditanam. Dengan rincian, pohon ulin 400 batang, pohon keras 789 batang, pohon buah-buahan 796 batang. Letkol Infantri Danan menjelaskan bahwa penanaman tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi telah dilakukan secara bertahap sejak beberapa minggu sebelumnya di berbagai titik di Tarakan. Untuk memastikan keberlangsungan bibit yang telah ditanam, Kodim 0907 Tarakan bekerjasama dengan pemerintah kota Tarakan dalam pemanfaatan lahan RTH. Karena status lahan tersebut adalah ruang terbuka hijau, dipastikan tidak akan ada pembangunan gedung di area tersebut, sehingga pohon dapat tumbuh maksimal. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sempat mahal pekan lalu, harga telur ayam di pasar tradisional kini mulai turun. Dan penurunan harga terjadi pada semua ukuran, mulai dari yang kecil hingga ukuran jumbo.
6: Kemarin itu yang jumbonya kami jual 70, yang tanggungnya 68, yang kecilnya 65.
7: Kabar baik bagi warga Tarakan, harga telur ayam di pasaran mengalami penurunan. Telur ayam ukuran sedang dijual Rp65.000 per piring, turun Rp3.000 dari harga pekan lalu. Sementara ukuran jumbo, harganya kini turun menjadi Rp68.000 per piringnya. Penurunan ini terjadi meski pasokan dari Sulawesi sedikit melambat karena hanya ada satu kapal yang masuk setiap minggunya. Andi Syafa, pedagang telur di Pasar Gusar Tarakan mengaku, harga saat ini jauh lebih stabil dibandingkan dengan sebelumnya.
6: Kemarin itu yang jumbonya kami jual 70, yang tanggungnya 68, yang kecilnya 65.
8: Ini lagi turun.
6: Iya, lagi turun.
7: Meski Hari Raya Idul Adha semakin dekat, pedagang prediksi harga telur tidak akan melampaui angka Rp70.000 per piringnya. Warga pun tidak perlu khawatir akan adanya lonjakan harga yang ekstrim dalam waktu dekat. Setiap jadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Tarakan menggelar forum konsultasi publik petunjuk teknis di mana penerimaan peserta murid baru tahun 2026. Berikut laporan Jafar Nur.
9: Pelaksanaan SPMB yang harus kita laksanakan ya setelah
10: Dinas Pendidikan Disdik Kota Tarakan mulai tancap gas menggelar forum konsultasi publik petunjuk teknis atau Juknis penerimaan peserta murid baru SPMB tahun 2026. Kepala Disdik Kota Tarakan Tamrin Toha mengatakan, kepatuhan terhadap aturan administrasi khususnya terkait domisili menjadi prioritas utama demi kelancaran proses seleksi. Tamrin mengungkapkan banyak calon pendaftar yang seringkali baru mengurus surat keterangan domisili sesaat sebelum proses pendaftaran dimulai. Padahal, menurutnya sesuai dengan Juknis SPMB tahun 2026 yang telah ditetapkan, calon peserta didik wajib memiliki keterangan domisili minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB.
9: Si SPMB tahun 2026 ini salah satu rangkaian pelaksanaan SPMB yang harus kita laksanakan ya setelah ditetapkannya Juknis SPMB tahun 2026 yang ditandatangani oleh Wali Kota.
10: Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan sejak awal agar tidak menimbulkan masalah saat proses pendaftaran berlangsung. Sebagai langkah pencegahan terhadap praktik kecurangan atau pemalsuan data, Disdik Kota Tarakan telah menyiapkan sanksi tegas. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, informasi selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan Tarakan berharap pemerintah mengeluarkan regulasi terkait dengan pemutihan bagi peserta BPJS yang mengalami penunggakan iuran. Sementara DPRD Tarakan berharap BPJS lebih aktif menagih kepada peserta yang menunggak. Berikut wawancara Esti Murdiasuti dalam dialog bertema Tunggak Iuran Jadi Beban dalam Sapa Kaltara.
11: Nah tadi kan wacana itu kan dari pusat ya Pak Prabowo pengen melakukan merevitalisasi. Tapi kalau dari BPJS Tarakan sendiri ada usulan nggak? Apa nih yang mau dilakukan gini terkait dengan penunggakan ini?
12: Kalau dari kami sih sebenarnya Bu ya, usulannya sebenarnya bukan hanya kami ya Bu ya. Tentunya kalau dari kami selaku badan penyelenggara ya Bu ya, inginnya sih sebenarnya kalau bisa ya gitu ya Bu, ya semuanya dihapuskan gitu ya Bu tunggakannya dan juga mungkin dibayarkan oleh pemerintah. Tapi kan mungkin kita lihat juga beban gitu ya, beban dari negara gitu ya Bu, mungkin punya prioritas lain. Nah makanya mungkin nanti kita tunggu peraturan presidennya Bu, apakah memang seluruh peserta yang menunggak atau mungkin hanya peserta-peserta tertentu gitu ya, seperti mungkin hanya PBPU menunggak kelas 3 nah yang bisa dibayarkan gitu ya Bu ya. Jadi kita masih juga menunggu rancangan peraturan presiden yang akan ditetapkan Bu, seperti itu Bu.
11: Oke, saya mau ke Bu Cudani sebagai anggota DPRD ya yang tahu terkait dengan pengawasan anggaran. Nah ini mungkin ada solusi Bu, apa yang akan dilakukan oleh DPRD?
13: Terima kasih sudah mengundang kami dari Komisi 2 Bu Esti. Pengawasan kita di DPRD memang pengawasan anggaran. Tapi berhubung undang-undangan tunggakan BPJS Kerjaan ini, memang kita kemarin sudah memanggil RDP ya, BPJS Kesehatan, masalah tunggakan BPJS yang mau dihapus. Tapi sementara ini masih banyak sih masyarakat yang belum tidak tahu ini betul kan enggak ini yang BPJS ini tunggakan mau dihapus. Tapi saya akan minta tolong dibayarkan dulu, jangan sampai nanti sakit nah tidak di mungkin tidak dilayani di rumah sakit, tetap dilayani. Itu pun yang tidak mampu. Nah sementara yang tidak yang mampu tidak harus membayar mandiri. Nah itu jadi saya sebagai anggota DPRD saya tinggal mengawasi aja. Jadi tidak ini pihak BPJS harus menagih ke iuran BPJS itu harus dipetakan Pak. Setiap kecamatan harus dipetakan yang mana-mana sih yang menunggak. Jadi supaya ada yang masyarakat kita yang nantinya sakit, jadi bisa terlayani dengan baik dengan di rumah sakit. Jadi sementara ini kita sebagai anggota DPRD pengawasan anggaran, tapi tidak mungkin anggaran pemerintah semua mau dibayarkan khusus PBI. Nah itu Bu. Jangan sampai, ya, soalnya ada yang untuk tunggakan nanti yang diputihkan itu, yang itu yang kelas 3 ya, saya tahu yang desil 1 sampai 5 kalau tidak salah, itu pun diverifikasi data. Tidak semua bisa dihapus. Sedangkan kelas 1 dan 2 itu harus bayar. Ya kemarin ya, waktu saya RDP sama BPJS Kesehatan, nah sempat juga dari Dinas Kesehatan saya minta untuk penambahan untuk pelayanan puskesmas, Bu. Jadi semua ada poli-poli tersendiri, jadi tidak kewalahan di rumah sakit. Jadi semua kita nanti untuk minta anggaran di Dinas Kesehatan untuk menganggarkan membuat pembangunan puskesmas. Nah itu, Bu. Nah mudah-mudahan nanti kedepannya untuk tahun depan bisa dibuat puskesmas khususnya di Tarakan Tengah ya, khususnya di sini penduduk yang semakin banyak. Nah nggak seperti kalau soalnya gini, di tiap poli terlalu padat pasien-pasien di poli. Nah itu jadi saya minta, jadi di sinilah nanti letak puskesmas, jadi ada poli-poli tersendiri, khusus tersendiri situ. Jadi pihak rumah sakit Sukate walaupun rumah sakit Yusuf itu tidak kewalahan. Nah itu. Dan saya minta ini BPJS Kesehatan tolonglah kalau memang ada tunggakan, yang kan ada dulu tuh, nah penagihan usus agennya, Pak. Saya tahu persis, saya pernah agen BPJS Kesehatan. Saya pernah menagih tiap-tiap yang tunggakan. Nah selama ini saya lihat tidak ada sudah. Nah jadi supaya masyarakat ini masa bodoh, Bu, anu Pak, masa bodoh. Soalnya begitu dia tahu bilang ada tunggakan penghapusan, dia merasa tidak mau dibayar.
11: Tidak ada
13: respon sudah. Soalnya dia mendengar di media, tidak usahlah dibayar, ini mau dihapus. Padahal ini belum tentu semua dihapus, ada verifikasi data. Nah itu.
0: Pemirsa dan pendengar, kita menuju Kabupaten Bulungan, lahan bekas tambang di Desa Tengkapak Wajah, TNI turun langsung melakukan penghijauan dengan menanam ribuan pohon sebagai langkah nyata pemulihan lingkungan.
14: Lahan bekas tambang di wilayah Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor yang selama ini dentik dengan kerusakan mulai direhabilitasi. TNI melalui Korem 092 Maharaja Lila dan Kodim 0903 Bulungan turun langsung mengubah wajah kawasan tersebut dengan aksi penanaman ribuan pohon. Aksi penghijauan ini dilakukan jajaran TNI serta unsur terkait dengan menyasar lahan kritis eks tambang seluas sekitar 6 hektar. Sebanyak 5.000 bibit pohon ditanam, terdiri dari berbagai jenis tanaman keras dan produktif seperti meranti, kapur, durian, duku, rambutan hingga tanaman peneduh. Komandan Kodim 0903 Bulungan, Kolonel Infantri Dwi Hendra Jaja menegaskan bahwa lahan bekas tambang tidak boleh dibiarkan tanpa pemulihan. Ia menyebut penanaman ini diharapkan memberi dampak jangka panjang, terutama dalam memperbaiki struktur tanah dan mengembalikan vegetasi yang hilang.
15: Hijauan ini salah satu kita mewujudkan pelestarian lingkungan supaya agar dapat hidup berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pangdam Namula Warman bahwa selain penanaman pohon ini juga kita menebarkan satwa, burung-burung maupun ikan-ikan. Karena untuk sasaran penanaman pohon ini diantaranya adalah di lahan-lahan kritis, bantaran sungai, kemudian di lereng-lereng perbukitan, termasuk lahan-lahan eks atau bekas tambang.
14: Tak hanya itu, TNI juga menyiapkan penanaman lanjutan sekitar 2.900 bibit tambahan, termasuk sengon, ulin, meranti, dan kapur. Sebagai bagian dari pemulihan ekosistem, kegiatan ini juga diisi dengan penebaran 2.000 bibit ikan serta pelepasan 100 ekor burung ke alam bebas. Menurut Dandim, pemulihan lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh mencakup darat, air, dan udara. Langkah ini menjadi bukti bahwa lahan eks tambang masih memiliki peluang untuk kembali hijau dan produktif jika dikelola secara serius dan berkelanjutan. Dari Tanjung Seor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum, tim penyiaran RRI Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
16: Sekian berita sepekan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Dangdut Dangdut adalah kita. Penisi Pro Dangdut dimanapun Anda berada masih mengudara bersama dengan saya Jubaida di sini tentunya membuka segmen Dangdut. Sudah kita dengarkan lagu dari NDX dengan AK dengan judul Apa Kabar Mantan. Wah, ini lagu masih favorit banget nih sampai hari ini ya. Happening banget nih, banyak yang suka, banyak yang kalau dengerin langsung bergoyang dan berdendang. Iya. Tentunya pendengar, kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon ya 08215320 9845 pastinya. Bagi Anda yang juga saat ini lagi mager-mageran, lagi tidur-tiduran sambil scroll-scroll media sosialnya, Anda bisa mengikuti live streaming kami melalui RRI Tarakan pastinya. Bisa menyapa kami, bisa ngobrol langsung bareng penyiarnya, dan juga bisa langsung request-request lagu. Namun bagi Anda yang ingin ya mengudara bersama dengan kita di sini nostalgia sambil nelpon-nelponan, silakan 08215320 9845 pastinya. Yang lagi menikmati hari minggunya di hari ini edisi 10 Mei 2025, udah tanggal 10 aja nih ya. Sebentar lagi masuk bulan baru ya. Wih, jangan buru-buru kak ya, masih lama kok ya, gak terasa ya. Makanya untuk setiap harinya semoga bisa melakukan banyak hal-hal yang bermanfaat di luar sana. Jadi orang yang selalu baik dan selalu menebar kebaikan. Semoga setiap harinya selalu memiliki amal kebaikan. Amin. Dan yang hari ini lagi jalan-jalan minggu-minggu ya, lagi jalan di hari minggu, mungkin ada yang lagi ke amal ya, yang suka ke amal, atau lagi ada yang menikmati cuaca dan suasana di daerah mangrove sambil melihat-lihat bekantan ya. Semangat dan selamat bersenang-senang ya. Pastikan jangan lupa untuk tidak membuang sampah pada tempatnya ya, karena cintai lingkungan Anda, cintai lokasi pariwisata yang ada di Kota Tarakan, karena dengan keindahan yang ada kita juga akan semua merasa lebih senang jika berada di daerahnya. Ya, pendengar 97,9 MHz dimanapun berada, kembali kami hadirkan lagu dari Maggie Diaz dengan judul Dana Asmara.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada masih mengudara bersama dengan saya Jubaida di sini dan juga tentunya menyapa untuk Anda yang mendengarkan setia di frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz ya. Yang saat ini lagi nyantai-nyantai, lagi liburan, yuk boleh banget telepon kita ya sambil-sambil nostalgia ya. Tanya-tanya kabar atau request lagu juga boleh sekali dengan nomor yang sama masih ya 082153209845 atau juga yang masih malu-malu ya untuk menelpon kita di sini bisa juga langsung ikut tayangan kita yang saat ini sedang live streaming di RRI Tarakan atau juga bisa melalui chat di WA di nomor yang sama pastinya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah hadir di live streaming RRI Tarakan yang sudah merequest-request lagu. Seperti ada lagu dari Leo Waldi yang akan kita hadirkan dengan judul Tidak Semua Laki-Laki, lagu dari Caca Handika dengan Cincin Putih, Evi Tamala dengan Akhir Sebuah Cerita. Ada juga lagu dari Roma Irama dengan Ingkar, Trio Macan dengan Karena Susayang, dan juga ada lagu dari Lesti Tirani dan Lesti The Academy dengan judul Kejora. Wow ya, jadi banyak sekali lagu-lagu yang sudah di request. Namun bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama dengan kami, mengudara bersama dengan kami, silakan sambil menunggu jam sore hari untuk jalan-jalan sama keluarga, jalan-jalan sama pacar, atau jalan-jalan bersama dengan kerabat dan teman-teman terdekat, habiskan waktu Anda bersama dengan kami hingga pukul 15 di sore nanti.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon 0821-5320-9845 atau juga bisa mengikuti live streaming yang hari ini sudah kami buka di jam yang sama hingga di pukul yang sama, yang pastinya di jam 15 di sore nanti. Juga ada lagu dari Nasar ya, ini lagu tidak pernah absen, setiap hari selalu ada yang request, seperti Mati Lampu, Dela Yolanda dengan Gedung Tua, dan juga lagu Trio Macan dengan Karena Susayang. Bagi Anda yang penasaran ya, masih ingin menelpon-nelpon ke sini, silakan boleh ya menyapa kita di sini atau juga merequest-request lagu dengan nomor yang sama. Silakan nomornya di save dulu ya, 0821-5320-9845. So next kita akan mendengarkan lagu dari Leo Waldi dengan judul Tak Semua Laki-Laki, spesial untuk yang sudah merequest.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempat.

0: Kru Dangdut dimanapun Anda berada, masih mengudara bersama dengan kami di 97,9 BGR dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja hadir lagu dari Nasar, Seperti Mati Lampu Ya Sayang. Asik ya, kalau dengerin lagu Nasar tuh bawaannya pengen joget, pengen nyanyi, pengen berdendang. Vibesnya tuh bikin naiknya semangat, moodnya semangat ya. Apalagi kalau dengerinnya di hari Minggu ya, jadi jangan galau-galau. Mari kita berdendang dan bergoyang bersama dengan lagu-lagu dangdut yang setia menemani Anda hingga pukul 15 di sore nanti. Baik, kita akan menjawab, ini ada penelpon kita. Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa, di mana ini Bapak?
1: Dengan Mas Agus.
0: Wah, Mas Agus Darmawan, piye kabare?
1: Apa-apa, Mbak Cumeda. Mbak Cumeda sendiri bagaimana?
0: Alhamdulillah. Gimana, Mas Agus?
1: Kepanasan bunda.
0: Oh, lagi nggak kepanasan ini, lagi ngadem ini.
1: Jangan lupa sampai makan ya, nanti kelaparan
0: tuh. Oh, waduh, terima kasih loh Mas Agus. Ya, oke. Kalau gitu langsung mau request lagu apa nih Mas Agus Darmawan?
1: Lagu yang ini, ada kan lagunya yang Mati Lampu
0: gua? Mati Lampu, Nasar?
1: Iya.
0: Wah, udah, baru aja kita dengerin lagunya. Lagu yang lain.
1: Oh, apa?
0: Ah, kalau di sini kita udah ada lagu Neta Yolanda Gedung Tua, Roma Irama Keramat, Lesti The Academy Gejora, ya Rita Sugiarto Abang Kumis, Denok ya Hidup di Antara Dua Cinta, ada lagu Evi Masamba Muara Hati. Mau yang mana?
1: Rita Sugiarto aja lah penggemarku tuh.
0: Oh, waduh. Oke, kalau gitu Abang Kumis.
1: Iya,
0: Mas Agus, ya. Mas Agus kumisan nggak?
1: Oh, kumisik tebal.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Agus.
1: Untuk cium cewek enak nih.
0: Oh, aduh. Oke, siap. Terima kasih Mas Agus.
1: Yo, aku mau tanya apa? Mbak Rini kok sekarang jarang itu siaran ya?
0: Iya, lagi ada acara yang lain nih Mas Agus ya. Nanti dia akan menyapa.
1: Oke lah, gitu dulu ya. Yo, yo. Makasih ya.
0: Iya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah hadir Mas Agus Darmawan ya, dengan memilih satu lagu dari Rita Sugiarto. Kita akan langsung ya memperdengarkan nanti ya, dengan judul Abang Kumis ya, juga sama seperti yang di request dari teman-teman yang lagi nonton kita di sini ya, di live streaming ya, RRI Tarakan Official pastinya. Ya, pendengar tentunya akan kembali mengudara beberapa lagu lagi ya, terakhir di ruang dengar Anda. Pastikan Anda top stay bersama dengan kami di 97,9 MHz, dan ini dia spesial lagu dari Buta Rita Sugiarto dengan judul Abang Kumis.

Mendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, lagu dari Evi Masamba dengan judul Muara Hati jadi lagu terakhir di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menelpon kita di sini, sudah menyapa kita di sini, dan juga terima kasih untuk semua yang sudah monitor melalui live streaming di RRI Tarakan. Ya, pastikan Anda senantiasa menelpon dan juga membersamai kami di setiap harinya tepat di jam 13.30 hingga pukul 15 sore nanti. Dalam program Dangdut, saya akhiri pendengar dan kita akan berlanjut ke segmen selanjutnya bersama dengan saya Jubaida hingga pukul 17 sore nanti.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: aku mendadak beriang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman aja. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Lagu Anggi Marito dengan Tak Sanggup. Tak segampang itu. Tak segampang itu, tak sanggup untuk jauh-jauh dari orang-orang yang sudah memberikan perasaan, sudah memberikan rasa nyaman, sudah memberikan kasih sayang, tapi ujung-ujungnya malah pengen pergi gitu aja. Jangan dong ya. Jangan suka PHP dong. Apalagi kalimat manis di awal sepah dibuang. Aduh, sakit banget itu pastinya. Dan pendengar, tentunya akan kami hadirkan masih banyak sekali lagu-lagu yang akan menemani di ruang dengan Anda sembari melihat cuaca Kota Tarakan yang sudah lumayan enak sih ya untuk prepare jalan sore ini kemana aja deh, destinasi-destinasi yang ada di Kota Tarakan. Jajan-jajan pentol ya, kalau kata anak-anak di Tarakan ya, jajan pentol, jajan apa itu namanya, goreng-gorengan gitu ya. So pendengar 97,9 Mega juga nantikan di jam 17 sore ini akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya, yang mana informasi terupdate dari Kota Tarakan, Nunukan, Banjarmasin, Samarinda dan juga Palangkaraya. Kali ini kami hadirkan lagu dari Jajan Bagus dengan judul Masih Menunggumu.

Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi

0: Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita berdua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita

0: tangan Mace Desi itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Dengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi di Ruang Dengar Anda masih bersama dengan kami di 97,9 MHz dan kali ini informasi terkait dengan jemaah haji nih. Tim Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi mengingatkan kepatuhan aturan ihram sebelum mendarat di Jeddah. Himbauan ini disampaikan kepada jemaah gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Jadi petugas Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi yakni Anis Dia Puspita ini pendengar menemukan banyak pelanggaran pakaian ihram. Jemaah masih memakai sepatu tertutup, kaos kaki, penutup kepala, dan pakaian biasa. Anis juga mengatakan bahwa sebagian jemaah masih menggunakan pakaian dalam saat mengenakan ihram. Menurut Anis, fase kedatangan gelombang kedua sangat penting bagi pelaksanaan ibadah haji. Karena ini, petugas diminta lebih aktif mengingatkan jemaah sejak di embarkasi. Sehingga petugas kloter juga diminta memastikan kepatuhan ihram saat penerbangan menuju Arab Saudi. Ya, pendengar informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Masih bersama dengan saya Jubaida di sini dalam segmen Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, dan sudah dalam edisi Tarakan di sore ini. Sesaat lagi, sekitar 15 menit ke depan, pendengar, kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya, biar nggak suntuk-suntuk banget nih ya, dengerin lagu melulu ya. Pastinya kami akan senantiasa memberikan informasi-informasi terupdate, seperti salah satunya nih, terkait dengan penyeludupan satwa dari Thailand dengan modus diselipkan di dalam kaos kaki atau legend ya, melalui beranda ya. Ah kok beranda, bandara Internasional Soekarno-Hatta terbongkar. Hal ini pun terjadi saat hasil kerja sama Badan Karantina Indonesia dan Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kepala Biro Hukum dan Humas Barantino Hudiansyah Nusal, penyelundupan ini pun terungkap di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan hal tersebut pun bermula dari informasi petugas Bea Cukai mengenai seseorang penumpang penerbang internasional asal Thailand. Dalam hal ini, pendengar, hasilnya sejumlah satwa hidup ditemukan tersembunyi di dalam kaos kaki dan diselipkan dalam celana ketat atau yang elastis. Pelaku satwa tersebut pun terdiri dari 3 orang marmoset, 4 kanal ya penama, dan 2 dragon, dan satunya lagi kanal uromaste. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya tentunya di laman kami, yakni rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro'. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz. Dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku, karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini membekas di punggungmu? Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berkata,

memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah, aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, 'Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah'? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: aku.
1: Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI Program 1 Tarakan, selamat bergabung bersama kami. Dan Anda juga dapat mendengarkan kami melalui rri.co.id di audio streaming pastinya. Untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 97,9 MHz, selamat malam, selamat hari Minggu ya. Gimana weekendnya? Menyenangkan? Ya, atau Anda tidak ada kegiatan atau sengaja tidak ada kegiatan atau aktivitas hari ini karena memang benar-benar pengen di rumah aja sambil nonton film kesayangan, gak mau ngapa-ngapain, pingin tiduran aja, tidur, makan sebelum besok untuk melakukan aktivitasnya yang seabrek. Baiklah pendengar, kembali kami hadirkan satu lagu dari miliknya Rida Denica. Hari ini, esok, dan seterusnya juga akan kami hadirkan juga pendengar. Kami informasikan azan Isya akan dikumandangkan pada menit ke-29 meninggalkan jam 7 untuk malam hari ini.

0: Ibu minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Uang jajan lah, Bu. Kan Ade mau sekolah.
1: Ade, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Ade sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya. Makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya, Kak Bu.
1: Iya dong. Ade sehat, Ibu pun senang.
0: Yeay.

0: dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Thank you.
1: Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Pendengar, satu lagu dari miliknya Arsy Widianto, Rindu Dalam Hati, yang sudah kami hadirkan di RRI Program Satu Tarakan. Di menit ke-9 meninggalkan jam 8 untuk hari ini, saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Anak pada Institusi Pendidikan Keagamaan Nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
2: Komdas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: PNS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
5: Iya, banyak. Kita gampang harus kenalnya apa.
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
9: Mahfudz Syafindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan baru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nen.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Trio Lestari, takdir itu kamu. Yang sudah kami hadirkan di RRI program satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda drama radio Asmara Tertolak Primbon, produksi dari RRI Madiun, dan juga akan ada warta musik. Siapakah yang akan kita bahas untuk malam hari ini? Sabaran dulu pendengar, nanti akan kami hadirkan warta musik untuk Anda setelah drama radio. Dan kita ikuti drama radio yang satu ini, Asmara Tertolak Primbon, produksi RRI Madiun.

0: Kok dandan wayu? Mau kemana, Duk?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dice-

0: akan ke sungai dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir kamu lanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nde. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Duk, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Gat, Ratu, Judu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat Ratu.
2: Loh, Tibo artinya, Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes karepmu wes, terserah kamu,
0: Pak. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu lagu dari miliknya Ratu di Warta Musik Pro 1 untuk Anda. Volume 2, kita ngebahas tentang Ratu ya. Sebuah band duo Indonesia yang dibentuk pada tahun 1999. Dan grup ini beranggotakan Maya Ahmad sebagai pemusik dan juga Pinkan Mambo sebagai penyanyi, yang posisinya kemudian digantikan oleh Mulan Kong. Ratu berhasil melejit di belantika musik Indonesia melalui album perdana mereka bersama itu di tahun 2003. Setelah sempat mengalami keretakan pada tahun 2024, dan Ratu kembali bangkit dan berhasil mencapai puncak kesuksesan. Lagu-lagu mereka seperti Teman Tapi Mesra dan Lelaki Buaya Darat, buset ya, melesat sebagai hits terpopuler dan menjadi istilah baru di tengah masyarakat. Album studio kedua Ratu nomor 1 di tahun 2006 berhasil mencetak rekor penjualan untuk grup wanita dengan angka 200 ribu keping pada hari pertama perilisannya. Namun grup ini kembali pecah dan akhirnya dibubarkan pada tahun 2007. Ratu merupakan grup wanita tersukses dan terlaris di Indonesia dalam dekade 2000-an. Selain menghasilkan karya musik, mereka juga dikenal akan gaya busana dan penampilan yang atraktif serta pemberitaan yang luas di media infotainment. Ratu merupakan pelopor tren busana Harajuku di Indonesia pada masanya. Sepanjang perjalanan karir mereka, Ratu telah memenangkan beberapa penghargaan dan menjadi satu-satunya artis yang dua kali menyabet Artist of the Year dan juga Group Duo Artist of the Year dari MTV Ampuh. Kesuksesan Ratu telah menginspirasi sejumlah artis untuk mengikuti jejak mereka, dan Ratu merupakan pelopor grup musik wanita. Iya, kalau perjalanan karirnya ya pendengar, untuk perjalanan karirnya Maya Ahmad yang saat itu merupakan istri musisi terkenal Ahmad Dhani merupakan penyanyi latar grup band Dewa 19 sejak tahun 1993. Sejak kecil ia sudah bermain piano dan membentuk band saat duduk di bangku SMP dan juga SMA. Jadi ia juga piawai dalam mengotak-atik musik dan pernah menyabet gelar The Best DJ 93 se-Jawa Bali. Wow, keren ya. Jadi Maya kemudian berniat mengikuti jejak suaminya untuk terjun di industri musik, dan ia mengatakan, aku gak mengekor kesuksesan Krisdayanti dan Anang yang suaminya suami istri sama-sama bikin album. Kebetulan aku baru mulai sekarang, Dhani memang baru memberi aku waktu saat ini di mana anak-anak sudah besar dan aku bisa merintis karir di musik. Itu yang dikatakan oleh Maya pada saat itu. Dengan bimbingan Dhani, pada tahun 1999 Maya membentuk band wanita berformat duo, yaitu penyanyi dan pemusik yang diberi nama Ratu, yang diterjemahkan ke bahasa Inggris berarti Queen. Ahmad Dhani adalah penggemar berat grup musik Queen, dan konsep band ini dibuat serupa dengan duo terkenal duo seperti Roxette dan juga Savage Garden. Maya memposisikan dirinya sebagai keyboardist dalam duo tersebut dan mulai mencari rekan yang akan menjadi vokalis. Pinkan Mambo yang saat itu merupakan penyanyi kafe berniat untuk mengembangkan karirnya sebagai penyanyi profesional. Pada pertengahan tahun 1999 ia berhasil menemui Dhani yang saat itu berada di Regal's Cafe di Pondok Indah Mall. Dan tanpa basa-basi pada saat itu Pinkan langsung memperkenalkan dirinya pada Dhani. Halo mas, nama aku Pinkan, suaraku bagus, aku mau dong dibuatkan album kayak Reza. Dan pada saat itu ya Dhani bertanya sambil tersenyum, sebagus apa sih suara kamu gitu. Dan Pinkan dengan percaya dirinya menjawab, bagus banget, malah lebih bagus dari Reza katanya, malah sebagus Mariah Carey. Dan ia kemudian berhasil meminta nomor telepon Dhani yang ia memanfaatkan untuk menelpon tanpa kenal waktu ya. Pada hari kelima setelah pertemuan mereka, Maya mengangkat teleponnya dan mereka berbincang-bincang hingga Pinkan ditawarkan untuk mengisi posisi vokalis Ratu. Wow, dari dulu Pinkannya yang pede banget ya. Meskipun awalnya Pinkan berniat menjadi penyanyi solo, ia menerima tawaran dan Maya keesokan harinya mengikuti audisi di rumah Maya. Saat proses audisi, Pinkan langsung diterima oleh Maya sebagai personil Ratu. Meskipun saat itu ia belum selesai bernyanyi, sebelum masuk dapur rekaman,
Pink kan direkrut menjadi vokalis latar Dewa 19. Iya, setelah persiapan selama 3 tahun, Ratu akhirnya meluncurkan album perdana mereka yang berjudul Bersama. Ini di tahun 2003 ya, di bawah label Sony Music Indonesia. Album ini memuat 10 lagu, 7 ciptaan Maya dan 3 ciptaan Dani. Selain menciptakan lagu, Maya juga terlibat sebagai pengaransir lagu dan juga vokalis latar. Beberapa musisi handal juga dilibatkan, diantaranya ada bintang bass Denny Kesmala, Andra Ramadan dan juga Taras sebagai gitar, Anggil Cinere drum, Doni Suling dan Sound Nine string, dan juga Henry Lamiri di biola. Maksud di album yang disusun Maya di arah jalur R&B dengan sentuhan piano yang memberi unsur feminin, album ini menelurkan beberapa single, yaitu Aku Baik-Baik Saja, Aku Baik-Baik Saja, gitu ya. Salah Aku Terlalu Mencintaimu dan Jangan Bilang Siapa-Siapa. Album perdana mereka mendapat sambutan hangat dan terjual 2.500, bukan. 250 keping ya. Ratu juga memberikan warna baru di belantika musik Indonesia yang saat itu dinominasi oleh band-band pria. Dan mereka pun berhasil menyabet perhagaan dalam Clear Top Trend Awards 2003 sebagai pendatang baru terbaik, dan Ratu juga dinobatkan sebagai Artist of the Year and Group Duo Artist of the Year oleh MTV Ampuh. Yes. Untuk mendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami. Kalau ngomongin masalah Ratu, duo yang satu ini ya, penyanyi yang emang luar biasa sekali, pendengar itu lagunya biar didengerin, padahal udah lama, di tahun 2003, tapi didengerin di tahun 2026, ini masih asik-asik aja. Dan satu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda, ya tadi kan ngebahas tentang lagu Ratu yang Aku Baik-Baik Saja. Iya, kita dengarkan dulu satu lagu dari miliknya Ratu, Aku Baik-Baik Saja, untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro Setetarakan, karena informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

Baik, mendengar RRI program Satu Tarakan dimanapun Anda berada. Harus ku akui, dari miliknya Ratu aku baik-baik saja. Yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Warta Musik untuk hari ini, pendengar, kita masih ngebahas tentang Ratu ya. Pada saat itu, setelah sukses dengan album pertama mereka, Maya dan Pinkan mulai menggarap album kedua Ratu yang direncanakan selesai pada tahun 2004. Namun pada tanggal 14 Oktober 2004, Pinkan resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari grup Ratu setelah ramai pemberitaan di media sosial kehamilannya di luar nikah. Terdapat berbagai kabar yang beredar seputar keluarnya Pinkan, termasuk dominasi Maya di Ratu dan ketidakcocokan di antara keduanya. Meskipun hanya tinggal sendiri, Maya menegaskan bahwa Ratu tidak akan bubar dan ia segera mendapatkan atau mengadakan audisi untuk mencari pengganti Pinkan. Untuk sementara, beberapa penyanyi diajak berkolaborasi saat Ratu tampil di panggung. Tia, juara ajang Akademi Fantasi Indonesia, terus sempat menjadi kandidat kuat vokalis baru Ratu, tetapi tidak bisa direkrut Maya karena ia masih terikat kontrak manajemen AVI. Dan di tengah proses pencarian vokalis baru, Maya bertemu dengan Mulan Kwok yang sedang tampil di Barbados Cafe di Bilangan Kemang, Jakarta pada Desember 2004. Mengenai pertemuan mereka, Maya berkata, "Ketika bertemu Mulan, saya seperti bertemu pacar baru gitu. Ketika melihat langsung suka, langsung jatuh cinta." Dan Mulan merupakan penyanyi kafe asal Bandung dan tergabung dalam Dimensi Band. Ia kemudian dipanggil untuk mengikuti audisi dan akhirnya terpilih dari beberapa kandidat vokalis Ratu. Mulan resmi diperkenalkan sebagai vokalis baru Ratu dalam konferensi pers pada tanggal 7 April 2005. Bersama Mulan, konsep Ratu yang awalnya elegan diubah menjadi centil dan juga seksi. Jalur musik pun ikut diubah ya, dari awalnya kental dengan unsur R&B dan sentuhan piano menjadi lebih rock dengan dominasi gitar. Pada tanggal 30 Agustus 2005, Ratu meluncurkan sebuah album kompilasi berjudul Ratu and Friends. Dalam album ini hanya terdapat dua lagu baru Ratu, yaitu Teman Tapi Mesra dan juga lagu daur ulang dari Vina Panduwinata, De Dadaku Ada Senyummu gitu ya. Tahu dong lagunya ya, Di Dadaku Ada Kamu. Album ini merupakan cara menyapa penggemar melalui formasi baru Ratu. Jadi Teman Tapi Mesra seketika menjadi hits besar, tidak hanya di Indonesia tetapi hingga Malaysia dan juga Singapura. Lagu tersebut diminati kalangan dewasa hingga anak-anak dan juga Teman Tapi Mesra kemudian menjadi istilah yang populer untuk hubungan cinta tanpa status. Walaupun istilah tersebut sudah dikenal sebelum lagu ini dirilis. Ya, Teman Tapi Mesra berhasil menjadi nada sambung nomor satu di Malaysia dalam waktu yang cukup lama pada saat itu. Sedangkan di Indonesia, penjualan nada sambungnya saat itu mencapai lebih dari 1 juta kopi. Album Ratu and Friends juga berhasil terjual hingga 400 ribu keping dan membuahkan penghargaan double platinum bagi duo tersebut. Ratu kemudian menggelar tur konser di 40 kota di Indonesia bersama band Raja bertajuk Rock in Love. Dimulai dengan konser di Jakarta Convention Center pada 20 Februari 2026. Wah, ini saya hampir nonton nih konsernya tapi gak jadi. Dan pada tanggal 22 Mei 2006, Ratu akhirnya merilis album studio kedua mereka yang diberi judul nomor 1. Seperti album Ratu terdahulu, sebagian besar lagu diciptakan oleh Maya. Dani juga menyumbangkan 3 buah lagu, sementara Mulan juga terlibat dalam penulisan lagu Seribu Cinta. Jadi penggarapan album itu juga dibantu beberapa musisi lain seperti Yoyo, ya, personil Padi, ada Deni Kasmala, Tepi Item dan juga Bintang. Pengamat musik memuji kemampuan Ratu di album ini dalam melahirkan idiom-idiom baru di tengah masyarakat. Jadi dua single hits dilahirkan dari album itu. Yang tadi ya lagunya diputarin, Lelaki Buaya Darat dengan
Dear Diary. Jadi album ini pun kembali mendulang sukses dengan mencetak rekor penjualan 200 ribu keping hanya pada hari pertama perilisannya. Namun, single Lelaki Buaya Darat dicekal di Malaysia karena dinilai berkonotasi negatif gitu. Jadi Ratu sempat berniat mengganti judul lagu tersebut menjadi Lelaki Kayu Tige, tetapi kemudian dibatalkan. Meskipun demikian, Ratu tersebut akhirnya tetap diputar ya oleh stasiun radio Malaysia lagunya ya. Jadi sepanjang periode 2005 hingga 2006, Ratu berhasil menjadi salah satu grup yang mendominasi panggung hiburan Indonesia. Jadi mereka berhasil menjadi grup wanita terlaris dalam dekade tersebut dan salah satu penyetak tren busana di Indonesia. Gaya berbusana Harajuku yang diusung Ratu menjadi tren di kalangan anak muda saat itu. Ya, saya pernah menggunakan itu pada saatnya ya. Pada Ratu lagi hits-hitsnya, lagi booming-boomingnya. Paling keren deh, ngerasa paling keren pokoknya. Ya, menggunakan style ini pokoknya. Ya, mereka juga turut dipercaya untuk menjadi ikon beberapa produk terbesar. Selain itu, di dunia musik, personil Ratu juga menambah bagian lain industri hiburan. Jadi Maya kemudian terjun sebagai pemain di Extravaganza, sebuah program komedi Trans TV pada saat itu. Mulai juga merambah ke dunia seni peran dengan membintangi beberapa film televisi. Kesuksesan mereka juga diikuti dengan pemberitaan yang luas di media infotainment, terutama terkait kedekatan Ahmad Dhani dengan Mulan. Menanggapi popularitas Ratu yang semakin melejit akibat infotainment, Maya berkomentar Ratu patut berterima kasih kepada wartawan yang telah mengangkat Ratu dengan gosip. Jadi Ratu juga berhasil tampil sebagai nominator berbagai ajang penghargaan dan pada penggelaran Anugerah Musik Indonesia ke-10. Ratu meraih 3 nominasi dan memenangi penghargaan karya produksi terbaik untuk lagu Teman Tapi Mesra. Maya dan Mulan juga menyabet penghargaan penyanyi paling ngetop dari SCTV Awards dan mengalahkan nama-nama besar seperti Ari Lasso, Iwan Fals, dan juga Krisdayanti pada saat itu. Pada ajang penghargaan MTV Indonesia, mereka turut dinominasikan untuk 2 kategori. Ratu berhasil menyabet Artist of the Year dan juga Grup 2 Artist of the Year di MTV Ampu yang menjadikan mereka salah satu artis yang memenangi kedua penghargaan tersebut sebanyak 2 kali hingga saat itu. Majalah Rolling Stone Indonesia memberikan penghargaan kepada Maya dan Mulan sebagai Rolling Stone Editor Choice 2006 for

untuk keluarga. Ia lalu juga memecat manajer Ratu yaitu Vita Ramona, namun Vita berbalik mengajukan somasi kepada Dani untuk meminta maaf dan memberikan klarifikasi terhadap pencemaran nama baiknya. Masalahnya mencapai puncaknya saat Wulan mengangkat masalah honor dan transparansi di tubuh manajemen Ratu. Ia akhirnya menyatakan resmi keluar dari tanggal 30 Januari 2007 setelah batas waktu 10 hari setelah surat terbuka yang dilayangkan kepada manajemen Ratu tidak mendapat jawaban. Setelah itu Mulan bersama pengacaranya Hotman Paris Hutapea juga melakukan upaya hukum. Persatuan tersebut akhirnya berakhir damai dengan pengembalian uang oleh Maya senilai kontrak yang dipermasalahkan. Baiklah pendengar Warta Musik, kami sudahi sampai di sini lagu terakhir dari miliknya Ratu, Dear Diary. Yeah.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Mus Mujiono, Arti Kehidupan. Pendengar, lagu Ruang Rindu sudah hadir menemani Anda. Selanjutnya akan kami hadirkan Josh Music dari miliknya Farong Yang, apartemen number 9. Oh, number 9 ya. Bukan apartemen nomor 8 ya, tapi apartemen nomor 9. Oke deh, untuk Anda tetap bersama kami di RRI Program Satu Tarakan. Selamat istirahat untuk Anda. Besok hari Senin harus melakukan aktivitasnya yang seabrek ya. Tetap semangat saja. Baiklah pendengar RRI Program Satu Tarakan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Terus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar RRI program 1.0 informasi dan inspirasi 97.9 MHz pendengar. Sekarang kita berada di penghujung acara menemani Anda untuk hari ini edisi 10 Mei 2026. Saya Diti Anggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih masih bersama kami di 97.9 MHz. Dan selamat beristirahat untuk Anda. Kami sudahi acara Just Music sampai di sini. Saya Diti Anggraini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Sesaat lagi memancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz. AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan, mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selar 99,9 MHz, audio streaming rrd.co.id dan aplikasi RRI Digital pada Senin 11 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa, yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu, sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Pendengar terpaksa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja pendengar ya, Anda nikmati sajian lagu-lagu islami dalam nuansa musik islami. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk Anda pendengar ya di kota Tarakan kita tercinta, juga yang ada di Tanjung Selor, yang ada di Malinau, yang ada di Bulungan ya tentunya, yang ada di Nunukan, Tanah Tidung, dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini. Selamat pagi di Senin pagi yang cerah ini ya, di tempat kami bersiaran. Semoga cerah juga hari-hari Anda sampai malam hari nanti. Semoga agendanya lancar. Semoga aktivitas-aktivitasnya bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya memiliki energi yang cukup ya untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan selama seharian nanti. Dan pendengar, kami ajak Anda berikutnya untuk memperbarui informasi dalam Tarakan pagi ini.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pembuka untuk Anda pendengar di pagi hari ini, di mana pemerintah menekankan rumah aman harus menjadi pusat perlindungan, pemulihan, dan sekaligus pemberdayaan korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan. Menurutnya, perlindungan korban tidak cuma hanya menyediakan tempat tinggal sementara, negara menurutnya juga harus memastikan korban memiliki keterampilan hidup agar mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan secara mandiri setelah melewati masa pemulihan. Veronica mengapresiasi rumah aman di NTT yang telah terintegrasi dengan balai latihan kerja komunitas melalui pelatihan menjahit bagi para penyintas. Program ini dinilai menjadi bekal penting untuk membangun kemandirian ekonomi korban setelah keluar dari shelter. Dan di sisi lain pendengar, Veronica juga menyoroti tingginya kasus TPPO di NTT yang dipicu keterbatasan ekonomi. Ia mengingatkan perempuan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar tanpa jalur yang aman dan legal. Sementara itu pendengar, Kepala Rumah Aman Suster Lita Tangguhana menyebut budaya patriarki dan stigma sosial masih menjadi hambatan besar penanganan korban kekerasan seksual. Akibat tekanan lingkungan dan rasa malu, banyak korban memilih diam serta enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Polri memindahkan 321 warga negara asing yang diamankan dalam pengungkapan kasus perjudian daring jaringan internasional di Jakarta Barat ke sejumlah kantor imigrasi. Hal ini dilakukan guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Karopemnas Divhumas Polri, Truno Yudo Wisnu Andiko, mengatakan pemindahan ini merupakan bagian dari pendalaman kasus, sekaligus penguatan koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk mempercepat pemeriksaan administrasi keimigrasian dan sekaligus pendalaman identitas, hingga penelusuran kemungkinan keterlibatan para WNA dalam jaringan perjudian daring internasional yang beroperasi di Indonesia. Polri menegaskan, penanganan perkara ini dilakukan secara terintegrasi bersama instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk memastikan aspek pidana maupun pelanggaran keimigrasian ditangani secara menyeluruh. Dan pendengar, sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap praktik perjudian daring jaringan internasional di wilayah Jakarta Barat. Polri juga mengamankan ratusan WNA dari berbagai negara yang diduga terlibat dalam operasi judi online tersebut. Pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum untuk memperkuat pemberantasan perjudian daring lintas negara yang semakin kompleks, di mana mereka diduga memanfaatkan jaringan internasional serta teknologi digital. Dan selain proses pidana, pendengar, kepolisian juga mendalami kemungkinan pelanggaran izin tinggal serta penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh para WNA yang diamankan dalam operasi tersebut. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara.

0: Salah satu cara yang paling tepat adalah mengajari kepada si anak bagaimana caranya dia.
1: Karena target kita di 2029 itu adalah Malina menjadi kabupaten layak anak yang sudah.
2: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Senin 11 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Molana dan operator Leni. Inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Pakar Bimbingan Konseling Universitas Borneo Tarakan mendesak orang tua untuk melatih sikap asertif pada anak guna memutus rantai perundungan yang sering tersembunyi di sekolah.
0: Salah satu cara yang paling tepat adalah mengajari kepada si anak bagaimana caranya dia minimal menolak dulu. Menolak. Nah, kan ini kita melihat dari sudut pandang behavioristik ya. Jadi ada agresif nih paling atas nih biasanya.
3: Banyak anak yang menjadi korban bullying memilih untuk diam karena merasa sendirian. Namun ternyata cara terbaik untuk menghentikan pelaku adalah dengan menunjukkan sikap berani dan tegas. Dalam acara dialog kentongan di RRI Tarakan, Tri Cahyono selaku koordinator program bimbingan konseling dari Universitas Borneo Tarakan menjelaskan bahwa anak-anak perlu diajari cara menolak perlakuan buruk dari orang lain dengan sikap asertif atau tegas. Tri menekankan anak jangan sampai terlihat ragu-ragu saat diganggu.
0: Salah satu cara yang paling tepat adalah mengajari kepada si anak bagaimana caranya dia minimal menolak dulu. Menolak. Nah, kan ini kita melihat dari sudut pandang behavioristik ya. Jadi ada agresif nih paling atas nih biasanya pelaku nih di sini. Kemudian di bawah ada pasif, di tengah ada asertif. Nah, kita pengen meningkatkan ini si anak yang pasif ini agar dia lebih asertif. Kalau enggak ya katakan enggak dengan nada yang berani. Ya, enggak. Jangan sampai dia jangan dong, jangan
4: ada keraguan.
0: Iya. Tolong jangan. Kok tolong sih kamu kan dicelakai gitu. Kamu jangan minta tolong kepada orang yang jangan memohon untuk dikasihani. Lawan aja begitu. Nah, kadang-kadang itu kurang diajarkan karakteristik yang berani, asertif ya. Kita asertif tegas ya, bukan agresif ya.

0: Provinsi Kalimantan Utara.
1: Pemerintah Australia merasa bangga dapat mendukung upaya ini melalui kemitraan dengan pemerintah Indonesia.
2: Pemerintah Australia mendukung program pemutakhiran data penyandang disabilitas yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dukungan itu sampaikan Wakil Kedutaan Besar Australia, Gita Kamat, saat menghadiri kick-off pemutakhiran data penyandang disabilitas di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, Kamis 7 Mei kemarin. Dukungan diberikan melalui program kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar skala yang turut mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, dengan kegiatan ini, Kaltara menunjukkan satu komitmen yang kuat di mana setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan pelayanan yang setara.
1: Pemerintah Australia merasa bangga dapat mendukung upaya ini melalui kemitraan dengan pemerintah Indonesia, termasuk melalui program skala. Kami percaya bahwa penguatan sistem mulai dari data, perencanaan, hingga kebijakan adalah kunci untuk memastikan bahwa layanan publik dapat menjangkau semua.
2: Keberhasilan inisiatif ini, menurut Gita Kamat, tidak terlepas dari kolaborasi yang kuat. Pemerintah berperan dalam meningkatkan kebijakan dan layanan, sementara organisasi penyandang disabilitas memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan kebutuhan nyata benar-benar didukung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif harus dimulai dari proses yang melibatkan masyarakat secara langsung. Yang paling penting, lanjut Gita, manfaat dari kartu ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, mulai dari potongan pajak kendaraan melalui program sadar benuanta, akses transportasi, hingga dukungan untuk pendidikan dan ekonomi. Gita juga berharap penerima manfaat dapat berperan dengan memberikan masukan untuk membantu memastikan bahwa program ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat berdasarkan data angka pencari kerja, selama triwulan 1 sebanyak 481 pencari kerja.
3: Triwulan 1 itu datanya yang kami dapat, yang ini belum ada ini rekrutmen.
4: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat berdasarkan data angka pencari kerja pencaker selama triwulan 1 sebanyak 481 pencaker. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto. Agus mengatakan jumlah 481 orang pencaker tersebut tidak dapat dikatakan sedikit, mengingat hingga bulan Mei ini belum ada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Agus mengaku angka pencakar tersebut tentunya akan bertambah dan lowongan pekerjaan baru ada pada saat anak sekolah menengah atas atau SMA lulus.
3: Pencari kerja yang terdaftar itu ada 481, terakhir data terakhir 481 pencari kerja. Sampai triwulan 1 itu datanya yang kami dapat, yang ini belum ada ini rekrutmen, belum ada lowongan yang disampaikan. Biasanya lowongan itu nanti setelah inilah, sekitar pertengahan tahun.
4: Agus berharap pada tahun ini lowongan pekerjaan yang dibuka serapannya bisa sebanding dengan angka pencaker. Sebab jika melihat data pada tahun 2025 lalu, jumlah pencaker sebanyak 1.263 orang. Sementara lowongan kerja yang dibutuhkan hanya 448 orang. Artinya masih ada 815 pencaker menganggur. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Bulungan. Turnamen biliar Popsi Cup 1 resmi digelar di Kabupaten Bulungan dan diikuti ratusan atlet dari seluruh Kalimantan Utara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kegiatan ini menjadi ajang ukur kemampuan atlet biliar Bulungan dalam menghadapi Porprov Kaltara 2026 di Kabupaten Malinau.
5: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet biliar Bulungan, karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga.
6: Turnamen biliar Popsi Cup 1 resmi digelar di Kabupaten Bulungan dan menjadi ajang pengukuran kemampuan atlet menuju Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Malinau. Kegiatan ini diikuti ratusan atlet dari berbagai

0: daerah di Kaltara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan turnamen tersebut diharapkan menjadi barometer kemampuan atlet biliar Bulungan dalam menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Menurutnya, kehadiran atlet dari luar daerah menjadi kesempatan bagi atlet lokal untuk mengasah kemampuan sebelum menghadapi porprov maupun event olahraga lainnya.
1: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet pilihan Bulungan. Karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga berasal dari seluruh Kalimantan Utara, termasuk di luar wilayah Kalimantan Utara dari Kabupaten Berau. Sehingga minimal ini akan menjadi tolak ukur kita menghadapi pelaksanaan kegiatan nanti Pekan Olahraga Provinsi di September 2026 di Malindau. Dan sekaligus mungkin menjadi bagian daripada ikhtiar khususnya bagi atlet pilihan Bulungan untuk kita masih bisa punya kesempatan waktu beberapa bulan ke depan untuk kita terus meningkatkan kapasitas kemampuan kita sekaligus mengasah kemampuan kita untuk menghadapi kejuaraan ataupun nanti pekan olahraga di tingkat provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.
0: Bupati berharap turnamen seperti ini dapat memacu semangat atlet untuk terus berkembang hingga mampu bersaing di tingkat lebih tinggi termasuk menuju PON 2027 mendatang. Sementara itu, Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menyebut kegiatan tersebut sejalan dengan program pembinaan Bulungan Unggul yang dijalankan KONI Bulungan. Program itu difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada atlet-atlet potensial menjalani training camp dan pembinaan di luar daerah.
2: Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan KONI Kabupaten Bulungan tahun 2026 Tahun 2026 kita ada namanya program Bulungan Unggul. Bulungan Unggul ini bukan hanya semata-mata untuk pembinaan olahraga di kabupaten. Bulungan Unggul ini kita alokasikan khusus Bapak Bupati bahwa anak-anak kita dari Kabupaten Bulungan yang punya potensi yang akan menjadi andalan kita baik itu tingkat provinsi, nasional dan internasional, kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan untuk magang untuk SC luar.
0: Di sisi lain, Ketua Popsi Bulungan Rizdianto mengatakan tingginya antusiasme peserta membuat panitia menambah kuota atlet dari 162 menjadi 192 peserta. Rizdianto menyebutkan turnamen Popsi Cup 1 dijadwalkan berlangsung mulai 8 hingga 10 Mei 2026.
3: Tentu juga selanjutnya kami mengucapkan terima kasih ya atas motivasi semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam mendorong olahraga biliar di Kabupaten Bulungan.
0: Rizdianto menyebutkan, selain meningkatkan prestasi atlet, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, transportasi dan industri olahraga di Kabupaten Bulungan. Dartan Yusher, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, YouTube Channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Malinau, bidik KLA Paripurna 2029, sejalan dengan visi penguatan SDM melalui berbagai program inovasi daerah.
5: Karena target-target kita di 2029 itu adalah Malinau menjadi kabupaten layak anak yang sudah sempurna.
6: Pemerintah Kabupaten Malinau menargetkan peningkatan status Kabupaten Layak Anak KLA hingga mencapai predikat tertinggi atau paripurna pada 2029 mendatang. Penguatan KLA sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia di Malinau. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan investasi pada anak perlu dimulai sejak dini. Sejumlah program daerah seperti Wajib Belajar Malinau Maju dan Desa Sarjana menjadi bagian dari upaya membangun kualitas generasi mendatang. Ia menegaskan target jangka menengah pemerintah daerah ialah membawa Malinau mencapai status KLA paripurna pada 2029.
5: Masing-masing OPD pengampu, jadi masing-masing klaster itu supaya melakukan kolaborasi dan inovasi yang bisa mendukung. Karena target-target kita di 2029 itu adalah Malinau menjadi kabupaten layak anak yang sudah sempurna. Ya mudah-mudahan ke depan OPD-OPD tadi sudah saya sampaikan ada beberapa OPD yang nilainya masih masih kurang. Ya, kita masih cukup waktu sampai bulan September awal untuk memperbaiki. Ya, kita juga sudah memerintahkan OPD pengampu untuk segera melengkapi baik itu kebutuhan manajemennya, ya, misalnya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan dukungan untuk perlindungan anak di Kabupaten Malino. Ini penting sekali, karena Malino punya target bahwa sumber daya manusia itu adalah yang utama.
6: Yang menambahkan, KLA merupakan tahapan awal atau hulu pembangunan sumber daya manusia. Melalui penguatan setiap klaster, pemerintah berharap tidak ada lagi anak yang hak-haknya tak terlindungi di Kabupaten Malino. Kading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Sosial atau DP3AS Kabupaten Malino melakukan ekspos penyusunan kajian akademik pembentukan UPTD PPA untuk mematangkan kembali isi kajian agar seluruh pihak memahami substansi yang akan diajukan.
7: Saya rasa semuanya ini sudah berjalan, sudah ada, dari tahapan-tahapannya sudah ada, sehingga nanti kita akan memberi saran dan...
4: Pemerintah Kabupaten Malino melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Sosial DP3AS terus bergerak cepat mewujudkan unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA. Langkah konkret saat ini dilakukan dengan menggelar rapat ekspos penyusunan naskah akademik sebagai dasar hukum pembentukan lembaga tersebut. Kepala DP3AS Kabupaten Malino Mulyadi SH saat membuka rapat ekspos penyusunan kajian akademik UPTD PPA di kantor DP3AS Malino pada Jumat 8 Mei 2026 menjelaskan bahwa tim penyusunan naskah akademik yang telah disahkan Bupati Malino telah menyelesaikan draft dokumen tersebut. Rapat ekspos ini digunakan untuk mematangkan kembali isi kajian agar seluruh pihak memahami substansi yang akan diajukan serta mencari masukan dan saran atas perbaikan draft tersebut.
7: Saya rasa semuanya ini sudah berjalan, sudah ada, dari tahapan-tahapannya sudah ada, sehingga nanti kita akan memberi saran dan masukan dari teman-teman yang mana yang harus kita revisi, ditambah, atau yang mendapat perhatian dari teman-teman semuanya. Jadi pertemuan ini nanti yang saya mohon dari teman-teman KPD terkait supaya bisa memberi saran dan masukan terkait dengan rekomendasi untuk pembentukan KPD ini.
4: Sementara itu, Sekretaris DP3AS Kabupaten Malino, Lewi, menambahkan keberadaan UPTD PPA dinilai sangat mendesak atau urgen. Salah satu alasan utamanya adalah untuk mendukung pencapaian predikat Kabupaten Layak Anak.
8: Sangat urgensi sekali, karena pertama, ini juga salah satu indikator yang cukup besar mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak, tentunya karena Malino pada tahun kemarin, 2025 itu, sudah mendapat predikat pertama. Nah, namun meskipun sudah dapat predikat pertama, karena di indikator penilaian itu ada predikat-predikat mencapai yang lebih tinggi gitu ya. Ada nanti tingkat madya, tingkat penindia, tingkat utama, dan juga untuk kabupaten layak anak yang betul-betul layak anak itu dengan skor yang ada. Nah, ini salah satu skor yang sangat besar mendukung kabupaten layak anak.
4: Dengan kehadiran UPTD PPA sebagai unit layanan yang lebih dekat dengan masyarakat ini, diharapkan dapat membentuk akses yang lebih luas bagi korban untuk berani melapor dan mendapatkan penanganan yang lebih cepat serta tepat. Widayat, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pagi ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Pakar bimbingan konseling UBT mendesak orang tua untuk melatih sikap asertif pada anak guna memutus rantai perundungan yang sering tersembunyi di sekolah. Malino Bidik KLA Paripurna 2029 sejalan dengan visi penguatan SDM melalui berbagai program inovasi daerah. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat, berdasarkan data angka pencari kerja, selama triwulan 1 sebanyak 481 pencari kerja. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Sekian berita Kaltara.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan.